anak aja. Agak bulan, agak bulan, agak bulan, ya agak bulan, ya agak. Ya lah.